va cheri ve goride hei no nyaya kanaka kana uine mugodi we goride uine mapepa ako akakwana une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari equipment kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari kana uri mucheri wegoridhe angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo fonera Goda Moyo panhamba dzinoti 0778-121-819 kana tafadzwa pa 078-433-4770 Minex inoti mucheri wegoridhe ngaabudirire.

0: 0800-876-363 kana kutipa 0713-995-83 kana kutipa 0430.
1: Vacheri vegoride, heino nyaya yakanaka. Ugodi wegoride mapepa na unemukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment kana neruzivo maererano nekuchera zvinoide mari. Vacheri wegoride angade zvimwe zvezvinhu zvarewa izvo. Fonera Goda Moyo pa number dzinoti 0778 121819.

0: Hamadzi baba mamuri kumbotaura muchibatana neava vanochera.
1: Ndinotenda keke. Ndiri kuti ini nemuswe Friday tine mukana nevanhu ivava nemhakaitete vanhu vazhinji vari kufona vari kuchera vane zvichemo zviri kuti baba pfuma haisi kubatika, saka tine mukana tikudawo matestimoni a mamateo tikuda kumbobata bata zvekare. Iye nhasi tine mukana zvekare pamafoni ipapa tete patiri kusiya nhamba idzodzi, tiri kuda kuti munhu wese afone ari kuchera tinofanira kumupa muteuro pazuva ranhasi.
0: Aiwa tinotenda madzibaba, regai tiendere mberi futi zvakare nevamwe vari kupawo matestimoni avo akasiyana siyana. Asi madzibaba, takambosvikawo pasowe renyu mavhiki maviri apfuurayo tichema maringe nemombe dzedu nhatu dzanga dzakarasika. Ndinotora kupa kutenda madzibaba kwamuri, mombe mbiri dzakadzoka madzibaba. Asi tiri kuda kubvunza kuti muchange muchibatika here munzvimbo yezvishamane vhiki ratakatarira.
2: Baba mate
0: ba, asi tiri kuda kubvunza kuti

0: apa kuno introducana asi akazongondiramba tabva ikoko.
1: Tinotenda tete mwana iyeyu ngarege kutambudzika hake. Kune mhepo iri kuteera upenyu hwake, kune matara ari kuitwa pamusoro pekurarama kwake. Zvino toda miteuro yakasimba inovakwa pari. Ngaasapa dambudziko vanhu vari kufambidzana naye. Iye ari kutoona kuti ane mhepo yekusaroora vanhu. Tete tiri kushandiswa nguva dzeusiku, nguva dzeusiku kune matambudziko mazhinji atosangana nawo. Ukangoona zvinhu zvaakutovaroora apa, waroora apa, aende aroora apa, ndiwe dambudziko. Unofanira kupinda kunzvimbo dzinenge dzapiri, tobatsirana newe, togadzira muteuro. Muteuro tete unobata kwese kuti zvinhu zvedu zvifambe.
0: Aiwa, tinotenda madzibaba, tabatana futi zvakare naTawanda ari pachacha. Chanzi madzibaba, chimbondionewo pagirazi remweya.
1: Tinotenda Tawanda, kana uri kutondinzwa iko zvino, ndiri kuti basa iro rofanira kuti riwanike paupenyu hwako. Ari kutambudzika nenhauya chinhu chinonzi pfuma. Mukurarama kwake ari kuti baba, ndiri kukumbira muteuro wepfuma. Uye ari kukumbira muteuro kuti zvake zvifambe. Tawanda, kana uchindinzwa izvozvi nezita raJesu, zvinhu zvako ngazvifambe. Tawanda, kana uchindinzwa nezita raJesu, mabasa emoko ngaavhurike. Kana uchindinzwa Tawanda, zvinhu zvako zvinofanira kufamba. Madzibaba Mateo, patiri kusiya nhamba dzokufona, tiri kuda kuti ufone nhasi ugadzirirwe munamato wako. Patinoya Friday tinenge tiinewe zvakare, tichikubatsira zvinhu zvako zviende kumberi.
0: Tinotenda madzibaba, tabatana futi zvakare namai Eunice. Hanzi madzibaba, ndaita dambudziko remwana wangu, ndazama kuenda kuzvipatara asi dambudziko riri kumushungurudza, harisi kubatwa nana chiremba. Ndinokumbirawo kuvhenekerwa mwana wangu madzibaba, ndizive kuti Eunice dambudziko rei riri kumushungurudza.
1: Tinotenda zvanga tichifanira kuita amaunisi. Kana muchindinzwa mwana iyeye, patichasiya nhamba dzokufona, tiri kuda kuti nhasi tigadzire munamato wokuti vana chiremba vachibata nedivi ravo, ini ndichabata nedivi irori. Zvinofamba chete tete, tiri kuti kana zvinhu zvakadai waona kuchipatara zviri kunetsa, tiri kuti famba uye kuno. Friday patiri kupinda munzvimbo yezvichavane, tiri kuti Eunice ngauye kuno. Patiri kupinda mugweru, tiri kuti Eunice ngauye kuno. Madzibaba Mateo, famba ine basa. Tiri kuda kuti vese vari kuchema vari kurwara vanofanira kunamatirwa. Vese vari kuchema vari kuti baba pfuma haisi kubatika vanofanira kunamatirwa. Tete, tiri kufanira kubata basa. Tine vanhu vari kutochema izvozvi vari kuti madzibaba vachibva kutaura. Tiri kukumbira mutoro kuyambuka. Isu tinofanira kusandidzira vanhu mudziva vayambuke. Kuyambuka tete ndokwatiri kuda. Hapanike pandiruke muzvishavane. Zvishavane ndika kusiya ndaipedzera. Ndikuda kusiya vanhu vachienda kumasa. Ndikuda kusiya mabasa emoko arimo muzvishavane imomo. Madzibaba Mateo, itai basa.
0: Aiwa, tinotenda madzibaba, tabatana futi zvakare naAshley Gore palot 2 muno muzvishavane.
1: Ndinotenda.
0: Tengesa gomba rangu nekuti harina charaindipa, asi mushure mekunge ndatengesera murume kurishandisa izvezvi nevashandi vake, vari kubata mari chaizvo pagomba iroro randakasiya. Chingava chii madzibaba?
1: Tinotenda. Ndiri kuda kuti munhu iyeye ane mhepo yemunyama. Simba remukorokoza harisi pakuchera, simba remukorokoza riri pamhanza yake. Tiri kuti kana vachindinzwa ivava, tiri kuti ngavasvike. Kana kuti nhasi ngavafone tete. Nhasi tino mukana wokubatira munhu wese, tino mukana wokubata makorokoza iwaya. Nhasi tino mukana wokubata, ndiri kutonzwa simba rokunamatira munhu wese. Patichasiya nhamba dzokufona, tiri kuti ngavafone, toda kuvabatsira vanhu vakadai.
0: Aiwa, tinotenda madzibaba, mambotibatira futi zvakare mafambiro amuchange muchiita nenhamba dzenyu, toenderera mberi nechirongwa.
1: Tinotenda. Namba tokufona 0772636178 0772636178 0772636178, kana kuti 0718 96 10 47 0718 96 10 47 0718 96 10 47. Mafambiro atichaita tete, tiri kupinda muzvishavane nemusi weFriday. Madzibaba Mateo vanenge vapinda. Tiri kuti nemusi weFriday tine basa rokumhanya nemabasa emaoko. Tine basa, tiri kuti vese vari kurwara tiri kusangana muzvishavane nemusi weFriday. Vese vari kuti mabasa emaoko tiri kusangana muzvishavane nemusi weFriday. Uye hatisi kusiya gweru nemusi weSaturday. Gweru tiri kusiya vanhu mugweru. Vazhinji vari kuti baba, pamuri kupinda mugweru

0: zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi zvekuda kufugadzira repanhu une zvivindi zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzwa pacho pakabatanidzwa pacho pakatangwa imba ndopanotamba imba mwari nanhasi sanenzwisisei waiva nokuita magadzi samakaronga imukuti zvimiswe aiwa imbodya sipunu yenyatsi imbodya sipunu yenyatsi utori newako wanoti wako hameukulekachii people invest womukuda munhu iwe yureso wobva warum poita maecos poita anyungu
1: poita maecos
0: tumai meni iro vemunhu musha unotsva tumai benji aro vegods apafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira patakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanzika apa dikita renyu iraiku mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu wadzoka katirangane pachete umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu mugovera usvika chishanu une chohwera une musikano zvakudzokera ingopakama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka twine.